Radio Activity. Presiden Pejabat Paten Amerika Syarikat, Charles Duell, kononnya membuat satu kesilapan ilmiah yang terkenal pada penghujung abad ke-19. Ketika para saintis bersiap sedia melangkah menuju abad ke-20, dengan pelbagai penemuan baru setiap hari, Duell berkata, "Tidak ada lagi yang boleh ditemui di dunia ini. Segala yang boleh dicipta telah dicipta." Pernyataan ini menjadikannya bahan jenaka dalam sejarah penemuan dan ciptaan. Namun, pada masa yang sama, generasi baru saintis yang hidup ketika itu sedang bersiap sedia untuk membuka pintu ke era baru yang kemudiannya dikenali sebagai zaman atom. Terutama pada tahun 1895, penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Röntgen yang bukan sahaja merevolusikan bidang perubatan tetapi juga kajian angkasa lepas memberikan inspirasi besar kepada para saintis yang cuba memahami struktur jirim dan atom. Salah seorang daripada mereka ialah ahli fizik Perancis, Henri Becquerel. Terinspirasi oleh penemuan baru Wilhelm Conrad Röntgen, Henri Becquerel berusaha membawa penyelidikan sinar X ke tahap yang lebih tinggi. Dia berteori bahawa uranium juga boleh menghasilkan sinar X. Untuk menguji teorinya, dia meletakkan garam uranium di atas kepingan kaca fotografi yang ditutup dengan kertas hitam dan meninggalkannya di bawah cahaya matahari. Ia berharap sinar X akan dihasilkan setelah terdedah kepada cahaya matahari. Namun, cuaca mendung mengganggu eksperimen Becquerel. Oleh itu, dia menyimpan bahan-bahannya di dalam laci sehingga cuaca cerah semula. Beberapa hari kemudian, ketika cuaca masih hujan, Becquerel memutuskan untuk memeriksa bahan-bahannya. Dia membersihkan kepingan kaca fotografi tersebut dan mendapati sesuatu yang luar biasa. Walaupun tanpa pendedahan cahaya matahari, garam uranium telah menggelapkan kaca tersebut. Becquerel menyimpulkan bahawa sinar X yang dihasilkan oleh garam uranium mampu menembusi kertas hitam dan menggelapkan kaca fotografi. Dia menyangka bahawa ini adalah sinar X, tetapi dia salah. Tanpa disedari, dia telah menemui fenomena radioactivity. Pada 1 Mac 1896, penemuan ini menjadi langkah pertama manusia memasuki zaman atom. Becquerel menyerahkan penemuannya dalam bentuk makalah kepada Akademi Sains Perancis. Penyelidikan ini kemudian diteruskan oleh saintis terkenal dunia, Marie Curie, yang memberikan nama kepada sinaran tersebut radioactivity. Radioactivity adalah proses di mana nukleus atom secara spontan memancarkan zarah atau sinaran elektromagnet menguraikan diri kepada nukleus yang lebih kecil. Proses ini menjadi asas kepada tenaga nuklear. Sebelum ini, atom dianggap sebagai unit asas jirim yang tidak boleh dipecahkan. Namun, penemuan zarah-zarah seperti elektron dan proton menggugat kepercayaan saintifik ini. Henri Becquerel juga menjadi orang pertama yang mengenal pasti bahaya radioactivity. Pada tahun 1901, beliau melaporkan bahawa membawa elemen radioaktif seperti radium di dalam poketnya telah menyebabkan luka bakar pada kulitnya. Becquerel bersama Marie Curie dan suaminya Pierre Curie

yang tidak disengajakan membuka jalan kepada sumber tenaga baru yang hampir tidak terhad, serta penemuan revolusioner dalam bidang perubatan, pertanian, industri, dan elektronik. Walau bagaimanapun, radioactivity juga membawa kepada penggunaan yang tidak pernah terlintas di fikiran para penemunya, yang menjadikannya terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 1945, Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini mengajarkan dunia bahawa penemuan baru yang disalahgunakan, didorong oleh keinginan untuk menang tanpa mengira akibatnya, boleh membawa kemusnahan besar pada manusia dan planet ini.

Istanbul, bandar yang penuh dengan sejarah, seakan membisikkan kisah-kisah masa lalu ke telinga kita. Kadang-kadang, kisah itu muncul di lorong-lorong sempit. Kadang-kadang, ia tersembunyi dalam monumen bersejarah atau mungkin berada di tengah kesibukan orang ramai, menemui kita pada saat yang tidak disangka-sangka. Sebuah bangunan yang kita lalui dengan tergesa-gesa mungkin telah menjadi saksi zaman berabad-abad, manakala yang lain mungkin pernah menjadi pusat kepada peristiwa bersejarah yang membawa kita kembali ke masa lalu. Istanbul adalah bandar penuh kejutan. Hari ini, kita akan memulakan pengembaraan kita dengan melawat salah satu bangunan tertua dan paling ikonik di Istanbul, yakni Menara Galata. Mari kita arahkan kapal Gezgin ke Jeti Karaköy. Rasai hembusan angin sepoi-sepoi di Haliç dan bersedia untuk meneroka sejarah bandar ini.

Karaköy, gerbang ke Menara Galata. Kini kita telah berlabuh di Jeti Karaköy dan melangkah masuk ke salah satu kawasan tertua di Istanbul. Terletak di pintu masuk Haliç di sebelah Eropa, Karaköy telah menjadi pusat perdagangan penting sejak zaman Bizantin. Ketika ia berada di bawah kawalan Genoese, peranannya sebagai pusat ekonomi semakin berkembang. Hari ini, Karaköy masih hidup dengan bangunan bersejarah, galeri seni, lukisan mural, kafe di tepi laut, dan pastinya Menara Galata yang menarik ribuan pelawat setiap tahun. Kita akan melalui lorong-lorong kecil yang dipenuhi dengan kedai, restoran dan kafe sebelum akhirnya sampai ke Menara Galata, salah satu simbol utama Istanbul. Menara ini merupakan salah satu menara tertua di dunia dan telah dimasukkan dalam senarai warisan dunia UNESCO.

Menara Galata ialah simbol Istanbul yang legenda. Menara Galata yang kita lihat hari ini dibina oleh Genoese pada abad ke-14. Tetapi sebelum itu, pada zaman Bizantin, terdapat sebuah menara lama di lokasi yang sama. Kini ia berdiri megah, seolah-olah keluar dari kisah sebuah dongeng. Menara ini pernah berfungsi sebagai menara kawalan kebakaran, penjara dan rumah api. Bahagian tiga tingkat pertamanya mencerminkan seni bina Genoese, manakala tingkat-tingkat seterusnya menampilkan pengaruh Osmaniyah. Bagi sesiapa yang ingin menyaksikan pemandangan luar biasa Istanbul dari puncak menara ini, mari kita naik ke atas dan nikmati panorama tujuh bukit Istanbul. Ketika melihat pemandangan ini, kita teringat bait puisi terkenal. Sana, dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Semalam, aku memandangmu dari puncak sebuah bukit, wahai Istanbul yang mulia. Kisah cinta menara Galata dan menara gadis. Terdapat sebuah legenda yang mengatakan bahawa menara Galata dan menara gadis, atau Kızkulesi, saling mencintai. Tetapi mereka dipisahkan oleh selat Bosphorus yang amat luas. Dua menara megah ini telah berdiri sendirian selama berabad-abad. Hanya dapat melihat satu sama lain dari kejauhan. Adakah mereka benar-benar saling jatuh cinta? Kita tidak tahu. Namun, satu perkara pasti, kedua-duanya adalah ikon penting dalam lanskap Istanbul. Kini, kita turun dari Menara Galata dan meneruskan perjalanan ke Beyoğlu, sebuah kawasan yang penuh dengan sejarah, budaya dan keunikan.

Masa berlalu dengan begitu pantas di Istanbul. Tetapi jangan risau, pengembaraan kita belum berakhir. Dalam perjalanan seterusnya, kita akan meneroka lebih banyak mercu tanda ikonik Beyoğlu yang tidak boleh dilepaskan. Program Bukulog Sang Kapten yang dikendalikan oleh Neslihan Dermencioğlu dan disiarkan di Radio Suara Türkiye TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi seterusnya. Sehingga itu, selamat tinggal. Bukulog Sang Kapten.

rasisme dalam penamaan penyakit. Bagaimanakah sesuatu nama boleh memberi kesan besar kepada keseluruhan populasi? Dalam episod ini, kita akan meneroka kuasa tersembunyi di sebalik nama penyakit dalam kesihatan awam serta bagaimana ia boleh mempengaruhi tingkah laku masyarakat, diskriminasi dan stigma terhadap kumpulan tertentu. Dengan contoh dari dunia nyata seperti virus Mpox, selesema Spanyol dan COVID-19, kita akan melihat mengapa penamaan penyakit memainkan peranan lebih penting dalam kesihatan global berbanding yang kita sangkakan. Pada bulan September 2024, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam akibat

varian baru virus Mpox. Penyakit ini merebak dengan pantas di Republik Demokratik Kongo dan beberapa negara jirannya di Afrika, menimbulkan kebimbangan global. Mungkin anda tertanya-tanya, bukankah penyakit ini pernah dikenali dengan nama lain? Ya, betul. Sebelum ini, ia dikenali sebagai cacar monyet atau monkeypox. Pada November 2022, WHO secara rasmi menukar namanya menjadi Mpox. Keputusan ini bukan sekadar untuk ketepatan saintifik, tetapi juga bertujuan mengurangkan stigma, rasisme dan diskriminasi yang sering dikaitkan dengan nama penyakit. Menurut Ketua Pengarah WHO, stigma dan diskriminasi boleh menjadi sama berbahaya seperti virus itu sendiri. Mengapa nama begitu penting? Nama mampu mencetuskan tanggapan yang kuat dan kadangkala mengukuhkan stereotip yang berbahaya. Apabila wabak Mpox mula tersebar, forum dalam talian dipenuhi dengan komen rasis yang mengaitkan penyakit ini dengan penduduk Afrika. Jurnal perubatan The Lancet menekankan bahawa stigma ini boleh menghalang individu daripada mendapatkan ruatan atau vaksin, sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit kepada semua orang. Sejarah gelap penamaan penyakit berdasarkan lokasi dan bangsa. Menamakan penyakit berdasarkan kawasan geografi atau kumpulan manusia bukanlah sesuatu yang baharu. Malah sering membawa akibat yang berbahaya. Contoh paling popular ialah Selesema Spanyol, wabak H1N1 1918-1920 yang dikenali sebagai Selesema Spanyol sebenarnya tidak bermula di Spanyol. Penyakit ini dipercayai berasal dari Kansas, Amerika Syarikat. Namun, kerana Spanyol adalah negara berkecuali dalam Perang Dunia Pertama, mereka melaporkan kes jangkitan ini secara terbuka. Negara-negara lain yang terlibat dalam peperangan menyembunyikan maklumat mengenai wabak tersebut untuk mengelakkan panik. Akibatnya, dunia mula mengaitkan penyakit itu dengan Spanyol dan nama Selesema Spanyol terus melekat hingga ke hari ini. Contoh lain yang lebih ofensif, Mongolisme. Sebelum dikenali sebagai sindrom Down, keadaan genetik ini pernah disebut sebagai Mongolisme kerana ciri fizikal pesakit yang kononnya menyerupai orang Mongol. Istilah ini sangat menghina dan akhirnya digantikan dengan nama yang lebih saintifik dan netral selepas usaha panjang oleh pakar genetik dan aktivis hak asasi. COVID-19 dan diskriminasi terhadap komuniti Asia. Kesan paling moden terhadap penamaan penyakit dapat dilihat dengan COVID-19 pada tahun 2020. Ketika wabak bermula, Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Donald Trump, berulang kali merujuk kepada virus ini sebagai virus Cina atau Kung Flu. Pilihan kata ini mencetuskan kemarahan dan dikritik sebagai rasis serta xenofobik. Malangnya, retorik ini membawa kesan buruk di dunia nyata. Serangan terhadap komuniti Asia meningkat dengan mendadak. Menurut laporan oleh Stop AAPI Hate, dari Mac 2020 hingga Jun 2021, terdapat lebih 9,000 insiden diskriminasi dan keganasan terhadap penduduk Asia Amerika di Amerika Syarikat. Kuasa bahasa dalam kesihatan awam. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ia juga membentuk persepsi masyarakat. Dalam bidang kesihatan awam, penggunaan istilah yang netral dan saintifik adalah penting bagi memastikan tiada kumpulan tertentu yang dipersalahkan atau didiskriminasi semasa wabak. The Lancet dalam penerbitan tahun 2022 menekankan bahawa komuniti perubatan mesti lebih bertanggungjawab dalam menamakan virus dan penyakit. Ini bukan sekadar soal sensitiviti, tetapi langkah penting untuk mengurangkan diskriminasi dan stigma yang boleh menghalang usaha menangani krisis kesihatan global. Jadi, apakah yang boleh kita pelajari daripada semua ini? Tanggungjawab kita dalam menggunakan bahasa yang adil. Bahasa memainkan peranan penting dalam kesihatan awam dan keharmonian sosial.
Penukaran nama Mpox ada

adalah langkah positif, tetapi lebih banyak usaha diperlukan bagi memastikan perbincangan mengenai kesihatan global adil, tepat, dan bebas daripada bias rasis. Sebagai masyarakat, kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan bahasa yang tidak memecah belahkan. Dengan memahami kesan penamaan penyakit, kita boleh membantu mengurangkan diskriminasi dan memastikan kesihatan awam betul-betul berfungsi untuk semua. Terima kasih kerana mendengar episod ini. Sehingga kita berjumpa lagi, kekal sihat dan teruskan mencari ilmu.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.